Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Cikgu Nora, kerja kuan ni kan minta pendapat. Di mana bisa yang bawa my students untuk lawatan sambil belajar?
1: Cikgu Aisyah pernah ke Balai Khazanah? Bisai tempatnya. Very informative, sama banyak ilmu boleh dipelajari.
0: Kalau membawa student subjek sejarah, sesuai kan tu cikgu?
1: Memang sesuai. Sebab Balai Khazanah ni banyak pameran mengenai sejarah Islam. Ada khazanah cendekiawan Islam seperti mushaf-mushaf, manuskrip-manuskrip.
2: Terdapat juga replika koleksi pedang-pedang Rasulullah dan sahabat Rasulullah.
1: Dan pada hari yang tertentu, galeri rambut Rasulullah pun dibukakan untuk kunjungan orang ramai.
0: Bisa juga memberi iski. Macam mana kan mencari info pasal kan membuat lawatan ini? Kan bertanya pasal jurupandu, tiket dan sebagainya.
1: Senang saja tu cikgu. Untuk maklumat lebih lanjut, layari saja laman sesawang diorang di www.bkishb.gov.my atau ikuti sosial media bis durang kalau di Instagram @balaikhazanah.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah atau telefon tarus di talian 2220702 sambungan 140.
3: TerKI Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Jumaat dari 9 pagi hingga 5 petang. Saksikan dengan lebih dekat khazanah warisan, kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, pusat sehenti destinasi pelancongan Islam.
4: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan. Meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

0: tidak terbilang sehingga mereka dapat melaksanakan suruhan Tuhan kami dan menyahut seruan Tuhan kami, firman Tuhan kami dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haj. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa 'amalan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur. اللهم اجعل لنا قرارا ورزقا حسنا اللهم ارزقنا جناحا واعذ من وباها وحببنا الى اهلها وحبب صالح اهلنا اهلها الينا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامه ان تلحظ بعيني عنايتك ربانيه وتحفظ بحفظ بقيتك الصمدانيه الواثق بالله كبوهد اليوم محمول يا بدك السري بجند سلطان حجي حسن البلقيه معز الدين والدوله ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دان يندي برتوان نغرى بروني دار السلام اللهم احفظه في نفسه واهله واولاده وقرابته ورعيته اجمعين على ممر الدهور واجعل ملكه معمورا التقدم والعلم والصلاح على ما تحبه وترضى اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا اللهم عاطل عمره مصلح للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi doa selamat yang dipimpin oleh Yang Mulia Awang Zulkifli bin Haji Murad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Tingkat Khas Masjid Omar Ali Saifuddin. Bacaan doa ini menjadi tanda kesyukuran kepada Allah SWT atas keselamatan perjalanan dan penyempurnaan ibadah haji di Tanah Suci. Audah yang dirahmati Allah, antara yang hadir mengalu-alukan ketibaan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di lapangan terbang antarabangsa Brunei ialah Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman Menteri Hal Ehwal Ugama dan tetamu-tetamu khas daripada Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kesihatan, tetamu-tetamu khas daripada Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei serta ahli-ahli Jemaah Penasihat Haji, pengarah-pengarah dan penolong-penolong pengarah Kementerian Hal Ehwal Ugama. InsyaAllah selesai bacaan doa, para jemaah akan melalui prosedur dan pemeriksaan imigresen sebelum dibenarkan keluar untuk bertemu dengan ahli keluarga yang menanti di balai ketibaan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kesemua jemaah berada dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun cuaca di Tanah Suci tahun ini agak mencabar dengan suhu yang tinggi dan keadaan fizikal yang memerlukan ketahanan, alhamdulillah dengan taufik daripada Allah, kerjasama erat antara jemaah dan petugas, semua urusan ibadah berjaya disempurnakan dengan baik. Alhamdulillah. Tidak dilupakan juga setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada pihak pengurusan Haji Negara Brunei Darussalam yang telah menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan cekap. Meskipun ada beberapa cabaran kecil yang timbul semasa di sana, ketangkasan dan profesionalisme para petugas dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit sangat dihargai oleh jemaah. Ini membuktikan bahawa pengurusan haji negara kita benar-benar mengambil berat akan kesejahteraan dan keperluan jemaah dari awal keberangkatan sehinggalah ke saat pulang ke tanah air. Syabas diucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Akhir kata kami di sini sekali lagi mengucapkan selamat pulang ke tanah air kepada semua jemaah haji negara Brunei Darussalam dan semoga segala pengorbanan dan usaha habis kita diterima Allah dan dikurniakan haji yang mabrur, haji yang diterima dan diberkati. Semoga Allah menerima ibadah haji mereka, mengampuni dosa mereka dan mengganti semula perbelanjaan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa jemaah haji ini dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh jemaah haji ini. Demikian sahaja laporan kami dari Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei sempena ketibaan penerbangan kedua Jemaah Haji Negeri Brunei Darussalam bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi. Saya Awang Muhammad Muizuddin Ashur bin Awang Mat Jafar mewakili penerbit Dayang Izzatul Rashidah binti Yunus serta kru teknikal juru teknik Dayangku Siti Zaliha binti Pengiran Haji Metali, Faridatul Fauzia binti Haji Ahmad, Operasian Luar Pengiran Muhammad Wazif bin Pengiran Jamaluddin dan Muhammad Hibatul Fikri bin Muhammad Azmi mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita kembali bersama rakan setugas di studio siaran. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rakan setugas yang sudah memberikan laporan penuh bagi ketibaan penerbangan kedua Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam bagi hari ini 4 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Masihi Hijrah. Dan alhamdulillah jemaah haji sudah berada di Negara Brunei Darussalam. Jadi mudah-mudahan ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang mengalu-alukan keluarga untuk pulang ke rumah disambut dengan adab dan tata tertib yang telah digariskan dalam ajaran agama Islam. Jadi Auda, jangan lupa dengarkan lagi laporan penerbangan ketibaan jemaah haji penerbangan ketiga esok hari dan jam laporan akan dikemas kini daripada masa ke semasa, dan seterusnya Auda boleh dengarkan laporan awal dan juga laporan penuh bagi penerbangan ketiga, keempat dan kelima di National FM bersama kami di 93.8 FM. Terus bersama kami dalam slot Inspirasi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Permata Ibunda. Permata Ibunda. Permata Ibunda. Sedih melihat hasil kerja mereka berdua cepat sahaja mengalah. Agaknya tidak serius melakukannya. Inilah yang dikatakan genggam-genggam bara terasa hangat dilepaskan. Permata Ibunda. Genggam-genggam bara terasa hangat dilepas.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kerat-kerat tas saja.
0: Ani bah ma. Mesejnya. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
3: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30, Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha

Kan kepada kami, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum.

Sahabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya sentiasa dalam keadaan sehat afiat, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.